kami. Paita ku si situn kis pici waskan. Paita katun itu ngajawaskanin. Kesbaikan.